0: Kitegeza nti State House etwala bilionizi kumi zeyekozesa bakozesa obukadde omutwalo gumu. Bakozesa obukadde bilioni kumi siwe ukubanga bilioni emu ukadde lukumi. Emirundi kumi bwe bukadde mutwalo. Bakozesa obukadde mutwalo. Buli wiki State House boba obuwumbi kumi. Kati bujja nodda ku lunaku olunaku okuva ku makya ng'ebwa kedde zizino ziri 5-2 webuzibira eri ne beebaka State House n'abakozi baayo bonna n'emirimu gye bakola n'omukulembeze emirimu gyakola mu ofiisi n'ebirala byonna olunaku kitegeeza nti kaba akasente katono nnyo bilioni emu mu bukadde bira obukadde lukumi mu bina. Byebyo obukadde lukumi mu bina. Bajeti yegwanga nkubulidde nti eri ku trillioni ziri 84 n'obuwumbi 3 financial year ey'omwaka 2026-2027. Onako olwaleero minisita w'ensonga z'ebyensimbi bamuyita Henry Musasizi agenda kuba agitusomera agitemeeteme kugambye nti Munnayuganda ekwatako nnyo ekwatako nnyo kati olina okugenda maaso n'okulabika nti munnange ogirinda tuwulire ki ekigenda okulabika nti oba oliawo akivaayo naddala mu kaseera ako akaddako. Eno Pearl FM ekulera omuntu wa bulijjo.
1: The inside story. The inside story. Ensonga y'omunda tukutambuzizyona mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga. Ensonga semasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN.